0: Yang kena ni pal, kita semua kena toka. Pagi ke sing tabuk, sini pan dapat tanggo, tamu nak kena lain mana ipirana. Sing tabuk kena lainnya, tang nai, ang punya sekarang nak kena nana bagi kau nyai tabuk, kaham no. Kaham neng tamu nak kena nai? Kok tang saya kena nai? Dan ini kok tang ni mung sawai kena toka, kau saya kena nai lah sa.
1: Ani kok tang ni mung kesok habai lubo.

0: Katanya sana ikol paina, ane kok tanggal pun pakai.
1: Okay, bini kok tang mau belai, kita buat sate panu kena toka, belai kita kena toka. Nih kok tang mungkin kamu?
0: Sok kabai lubo. Sok
1: kabai lubo. Okay, kah ham no belai kita hamai mari wah, bini kok tang saya kena no bagai, nih kok tang mungkin kai sok kabai lubo na. Angkat nor sok kah mas saja man, sok kah angkai sini borok to parok, agi nih sini seng, kudung senam bui di tak lay mani bujuk ha. A sok kah wana seng kudung senam bu, tulanok tulah sini ada. Atulano bupangni kagai aro lubui aro no eng eng kukai ro kani jeng khanaya diba ya khorang antikin bungwa sokha oba haikinyo jeng khutung sanambui sini borok do parok ri tak layu bujika engke bo oba haike khanari manmani bagai belakhe hamai mari wa phalike jeng tabu khanya hai khanalnya thangbunai ri ponni khokti waisa ri ponnung khaita amro khanari nai
2: ang kokta munkha ama amale ama ama himene kisani ko ge Amani Maya asa kena saya mana, amana kereta sabtu kota tanghasa kau, amani hamare ani lagi wa tongmeng tongo, angki bikiri ya hangwa wane ya, an kok tang orang pakai.
1: Angkai bi kok tang belai kena toka, angkai ni kok tang mungtan singa mo?
2: Ama.
1: Ama, nula ama hamat saya mana, jatun nong ama kerja, buma angkai jatun saya kaham kotor semangka, sini buma busuk. Kaham musuh kotoran sahaja sabaya. Hengkai bano ribke belakang hamai mariwa bahagai kok tang rokhna toko sayi khanari mama bagai. Hanya hang tabo koi pizza bunai kok tang sayi khanari nam bagai ang sahgor neng kok tang sananya. Do sayi khanari lah sa.
0: Hang kok kal mungkai thang torani hengkai pasle bisingo bupaniya kapa. Tineni sara tineni bupang bubar buthai mana neng hengkai. Bupang wapang tungkai tungkai tisha tisha laga agini ahati bum tiri zariana hanke atuk abalin sana nina ke bupang wapang tungkai tungkai maya maya maikula sasai gatiti supungan hanke masalik hatulai pasur kurige sana nina ke bupang wapang tungkai tungkai ang koktang orang pakya
1: sakono belakya hamai mariwa ni koktang sayi kenarima bagi ni koktang tamu tamasingam ni bumo
0: thang tongna ni hanke
1: thang tongna ni hanke naji sing thang tongna ni hanke sing tamu tamu na Sini tui rong nanggo, seng tui mana ni hengke seng bupang wapang nanggo, hengke seng bupang wapang kai hengke siya sini wati lo kebang kai wabu bujika. Ambangin seng thang tong nang hengke seng bupang wapang lo kanya nanggo, kai nono belakya hamai mariwa. Padika seng tabuk hanya hai kena lai pirena. Kaham neng tabuk tamu kenari nai?
0: Kothama.
1: Kothama sai kenari nai?
0: Ye.
1: Doni kothama mung sawi kena tatoke sai kenari lasa?
0: Ani kothama ni mung hengke rungka lai mene. Tunda badi berdong po, kacau kena mutong po, muki kena mutong po. Norak ani rungko kasana hanggang ke. Muki kena muki tak kibi de, kacau kena kacau tepu de. Tunda badi berdong po, bakhara kutu ita bu dengge baru kalai ke.
1: Aburong kai borok, tunda badi ke bakhara kutu khanai kiri jana. Ingke borok no, siring-siring ke matong nai, ini sama tanah. Norak kebo ula bala roktang di rungka kangkai ini sao na. Sabah sakaba rungsa long naja. Dosari ke ingke ulok hai?
0: Ingke, oh ya, ya di kuang le masa cemetrang matrang nunggu ingke bo muki hepe, muki hupe de kata. Oh ya, jadi kuang le punca hatre kuanjang nunggu ingke bo nunggu kacau pu de kata.
1: Oh borok, ku no pano tang di siring-siring ke tong ni, pang borok nuk hangkai tong mali ya. Ula balang ba kita na, mako lok ma pu
0: bu cha. Oh ya, ya, an bo korak tijung suka hani bo. Talko tui tap-tap ke bu kata.
1: Oh, abong kai u khanai kering kena tana. Bin le khanai kering kya. Alok hai.
0: Hingga borak atana pusha wajik balik. Hingga ketika hama berai di kangke. Rampara berai di kangke. Serap kangke bak
1: rogu kala kita. Atuk ketalo berai wish rabu cengma kita. Alok hai.
0: Alok. Ani kau cuman pakai.
1: Oh, angkai borok kalau kita mengkaji salai bikin nak beli apa no? Bagi salai kita. Angkai najib borok kai busu ketalai ye. Bagi rok salai kaya, kena rok bawa bahaya kena ketala ye je sesamung pun kalau kaya je zaman tengah kai mana rok pun bagi salai jadi, ingkai kaham no kau tuan bos hati saya kenari mama bagi, bela kena hamai mariwa, ingkai cinta bu kanya hai kenalat

0: थन्ता सुङलाई जतन थन्ता सुङ जतन बार निबुसा जत सुङ खा बाक्सा सुङलाई जतन थन्ता अर मुङली तङ्ग तङ्ग वान दुई तङ्ग थुक्सा ताई हालाम चिने ताई बतङ्ग आसामी पान्जाबी गुजराती मारते जुङ जतन बार निबर यिनी मुङ जुदा जुदा कक जुदा जुदा Ini muka tomong sama muka angsak buat juda juda no juda sini mutai mani mu.
1: Jadi ni kau tak mau belakang kena toka ni kau tak mung tam singa mu.
0: Sengle jatuh tanca.
1: Sengle jatuh no tanca. Seng jatuh no tanca hengkai seng jatuh no tanca kai tonglanya nanggo buji kah. Hengkai seng tanca kai tonglanya hengkai seng walai cholai kiri kah tonglanya nanggo. Bo ombo hai kai kau tak ngok hai kena lima mau gay belakang hamai mari wa. Ang hanya hai tabuk sini panda botanggo kena naba gay ang koi pinai. Norokno ang seng namu sungu tabu, budi ramno wajang seng namu sungu budi ramno tajam nak kenal lagi.
0: Kok tang?
1: Doni kok tang saya kenal lah sa.
0: An kok tamung si cadi takuk song basa di bukuk song ya goda borok tije, canggori borok hadi duti tak borok mukam kulosa dapat seng si cama mukam sama macu lo sunah masa nai pada kakulo tu nyai. Cina kongon naroi pagi buki babu luk tengai. Tangai oglalasan ni petelah buki panganang sela an kok tangan pecah.
1: Okay, bing kok tangan belah ikan atau kah? Ni kok tangan mungtam sih kamu?
0: Sisadi.
1: Kau sisadi mana orang saja mana orang jatuh tuh bayar dah horong kangkai. Kau horong kau sih pun aikin kau sisawa. Eh abu no sih ayi bosi sih sisaya hari tengkai cina barok tak barok kau belah tolak kelaksa sih mungsa pun no silai mana nul lai mana kerikya hamzang lai mana kerikya. Coba lagi mana kerja, apa seng keluarga tong mau jaga ni si cadi, mana kalau itu, engkau sih ni baru dapat harungna, bos jaga tong, apa no nubui, kau tang lo sayi kenari mama bagai si cadi, nih belai kya hamai mariwa, engkau sih ni panda potang kau tosen, kapan mah potir pot kenalai kya, kau tang kau thoma kau lor, engkau angnor no, tapi kisah kau kham sayi kenari nani lo kenari itu. Okok kaham kah angno rongno sung tong nani bahai kei nang abono sai kana nai norok tabuk jatono bekeri norok jatono siarai mani bekeri jado mungkin norok tabuk bahai kei tong nani norok tabuk sung pungai kengkan norok tam kanya sai jaman mengkang sudi kei mengkang suba kengkan nyo pori narak asuk di engke tei norok kisim yes hamung humurok tong kai norok samurok suba di sini ama babono abuji kha norok abu hai kei nyos tawuram di selabu sarok kengkai bo Nokalap hari beri bersarang ke bawah macam macam kudika di tangdi musuh pun lok haklanya tuh haklah di selalu bersarang ke bawah akhirnya seng samung cikun cikun zaman mana masuk balanya. Abu nolong hanya seng yak yak sudi mukang sudi pori di. Engkau reng noko seng tanah ni jarang kan kau seng matang lanya. Engkau ayang pakai engkau seng kisah macam tengah pun nang lanya kisah sal kesang roga. Abu bagusnya satu kutung roga bisi tak beraji tuh roga bisi tuh roga yau kita tu kelaji. Engkau cini mukal hamyarang nai sak hamyarang nai. Mujikha, ngete kisah kau nora, yasku rokbo, kesung kesung kay coniti, yasku bara bara kay rawui, hengkay, sini yasku rokolok hengkay sing simu rumasawui, sakam yanggo, nora kapa hengkay kahamu conditu, hengkay sini pandanat sing kolomna bekang matang lajin tabuk sini zara kerik ya ba, jatodono hambai.

Muno, nasing tangkana kapang berasugu ini yang kau songgu. Fadi hake sung asuk kedung mana nasing ya kari. Bini resap muni kok thayo sung gedalai thang layan. Mai sing siari payrek payrek enggu. Bosan tu no bar sif sif hayu. Maji bilato baria shani. Falgun ta thang zabatung. O jora ono kapang bogla zamani jora. Hamung sinia kumuni shago bongurai modu nungnani bagui. Belok belok majora. Nobar kobonui bupuru turuk turukhe bukhano sere sere kogi telangi thangka. Borokno sung siwi marag yang thangu. Samuno jani khatang mani hai. Mungkuri borokno khatang majora. Kibi kabuzak hai. Khaising khaising sere sere matongu. Saimeya o phalguni talo angbatamu jani unno.

0: kau berde. Ah, bol pal cai tong nerong nambah. Tam nasi kebak kebak kiri nene. Ni ni si mi si dua sah saja. Bang kun tu skrui.
1: Niket ada. Dah tewas sama ribani.
2: Oh, tam nasi kebak kiri nene dawa. Do.
1: Neng di dada. Ini mal bangku.
2: Aau.
1: Hatta kita rusak di bawah dada.
0: Oi dawang ana sakit tak kira kau berde.
1: Di.
0: Tama ni tak perang tongka.
1: Bawa marah semua macam kau naya.
2: Kenari dawa. Hey dawa.
1: Tama ne.
2: Dukan kau. Riman ini mau basi ke buji ye. Dukan ni kakek apa baki rawin nang ya dewa na.
1: Kau ya kah.
2: Baki itlang mati bo. Ri payah ke sata. Bunyi thani ke bawa orang dekhi baki rawin itlang mama kamo.
1: Bunyi kau no sana nang ya. Cina ya keren thani de bawa. Apa dekhi baki nai ma. Ni pasui, dapat awak siapa konsum mana ni?
0: Nanti, dawa, nol kasih ya kereta tes hasil lagi, nong apa saya kerjain tu?
1: Nanti pasui tu nanti.
0: Ina apa nasihat?
1: Nanti.
0: Tunggu, apa? Bukan nyata pergi, bohong orang mihin dan mihin cingkut. Uff, tak pikar tu kak. Baiknya saya kini pasui kisah-kisah kenai man, nong kebangku rumah itu ba.
1: Ler masa bukan si totaran tu kan dengan apa siang?
0: Nanti, tapi.
2: Hai pano, dawa.
1: Oh,
2: duman rogri na boh jak mood nang ni deh. Ayak hai no, duman risana jak. Bini thani kai. Baki boh buiman bayar gaza. Baki telang mati bota. Telang mas halon aw mari fibai. Unya kai, lasi na kira siap boh. Nogo thani no nahar payu.
1: Abu ni bagi ni mora bagi ni no, insya Tuhan kata, ne.
0: Duh, tama ni asal nara handa kesurai matang lagi haba. Nara insya mata sebelah saya no beli bo. Nara sahaja tabu taman ka. Share saja ke share ni sana no, bumbu saya no.
1: Uff, baca, ni nara kisah yang lagi. Tama nara ni dia nak, angda mazal beri sana kala. Nasi ni kena.
2: Hei, narawat tau kok bangla tong sering-sering deh. Dan, tubrik, tebo toda tongko.
1: Tongko tada, angam tikel laju, ani kuno saya ada to.
2: Keroy,
1: angam tikel laju ang.
0: Hei, daman, nengar tam zul jangan tongku. Kau berang nombor himba, ni dah tanda si himbula sa. Tuk, ni nama saya kelai belai.
2: Hei. Sering-sering mana? Dugaan dia kay tamu, mal pun dah liat, dugaan boleh liat, dugaan dugun paling sih siapa sih nai? Ani, jenis ti kay cawar dah kahon to, na dawa.
0: Tu kubai dia nugi, tapi tam kahnya nang tabu. Tang mak kerimah pasti paling kibik ya. Tamu nak jenis ti kahnya ni, na, lasi lama ni ni botol lah. Baki mai ini cumi dos tarik dene. Ni nak apa? Hisa tu tang salah. Semua dina ya ka ya ka. Dukan ni mana ni har sama boh. Susu supply liya. Tam kah ni dukan baki tiki na.
1: Dah
0: dengnya.
1: Baju ni kau soalnya. Ang mai muzal liya.
2: Eh, tang. Nang mai caya biang thana nai.
1: Ang kah dah nang mai zal liya.
0: Eh, tang. Tak mana ngan tak juli tak?
1: Juli ya, pasal yang kita bukan juli ya.
0: Hei, pale mai simpan saya tang di tengah. Tak mahai borok ba.
1: Juli ya, pasal yang mai muzal ya. Hei, top sekali ya. Orang pusing lagi pagi saka, angkat bermandangka. Aja, kamu ni mai jadi borok tu pasti kamu muka.
2: Hey, bang Thane Buma, Thane, mai si khusi di. Mora dawang, thakai thaka, thadu mai calangnya kay calangnya.
0: Nah, katai duga dilia, ni aku kubudia.
2: Hey, ribar ya bahulungan, Thane, tabu mai si khusi di. Seni busa si. Busa, bos yang ada dugaan bagi rangkaian kita.

0: Mia, saya tambah wanita.
1: Anda tiga lagi tak kisah, naik lagi rana. An nogo belas belas aku tong ke.
2: Nunggu, hop semuanya main nunggu lu ya pun ni nogo. Semua nunggu hai nubla. Naik lagi tong hai dah, di dah hati tong hai.
0: Enggai, enggai sedih gai. Tak mungkau ini tang rasa ni. Lo salah cinta.
2: Nunggu deh. Tak kiri deh.
1: Buruk kiri tong nangka.
0: Bono tam kiri tong nace.
2: Bina tong mana yang lah sikiri mani nanglak. Tam khai mana ni bo?
0: Mungsa khai mi ya bo?
3: Bahaya, rang rang mam bahaya.
4: Eh, mam bahaya.
3: Busuk sa pas hasan no.
4: Sini radio no bo, phali kap ka.
3: Sabun busuk ke phali kap busa?
4: Hello no, 300 kai riwi kap ka. Bini cair mas ni beton riwi. Teh 100 rang ri kap hai kap ona payi.
3: Mahan zanok hai busuk dithai?
4: 6000.
3: Buin thani ke busuk man thisa?
4: 8000.
3: Bang mas nai la. Tapi dugaan buk rikha, rang baki rong teh malang sino, mahazono burang rikha, kita waktu ambai surukha, dugaan palo yang le pasar sekali angkai, nona tak angjul lima ni, wasi ke buti nunggu akan asyik yang payu, nona no, tapi le payah kalau mangka.
4: Kok sakai sakai, kalau lakti sekok ta sade, ayah nembok rok tunggu tomat zara.
3: Saya jual sakai sederah zaki, saya bunuh jalan punu, tongfur kaya belangkang zakal langkang nukah musakha. Tak bukan nadi, ni nasuari dalam bing tangsa, bini dah kahir baca.
4: Baca.
3: Bunyi bapak bang tinggal tangsa, nungsi tangga ringya, sana ringya. Nadi ada orang kahir betul langka, sabu salangka, tong pusing mana ni? Nungsi tong siri tabu, angga tak tang salang mana ni? Tuh di mai rum, tak tang rili yang ini, tongga kiri jatuh cetri balik kiri baca. Tangga tabu nungsi sekali sana rukni cai jom, tuh di mai rum kiri nyokok mami kok sana kiri, nona sa. Tak tangsari nanti ko.
4: Sakit lima le, tong malia, duh, duh rajin mah. Mengbolan nasi kau nak kah? Nuk, kau siapa nak cawan dengan kau si Sava?
3: Engkau,
4: saya cuma sakit na, Sali.
3: Tonglia, ni nasi mana kau kena tonglia?
4: Sali,
3: tak tangsi nai,
4: Sali. Tonglia kan dok ram kah?
3: Neng masuk hingga di Sava kita tu si tonglia.
4: Sali,
3: aku pergi mana mana bang, neng kajak payah, tangsi nai, tonglia, Sali.